audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Teman-teman Radio di studio pukul 9 lebih 48 menit ya. Ini lagi beberapa menit lagi kita akan mengakhir untuk pada pagi ini. Tapi Lesti mau share buat teman-teman Radio. Ini terkait dengan manfaat daun pisang. Jadi teman-teman Radio, daun pisang ini selama ini kan dikenal sebagai apa ya, bahan pembungkus berbagai jenis makanan tradisional ya. Namun di balik penggunaannya yang sederhana, ternyata daun pisang itu memiliki beragam manfaat yang membuatnya itu tetap banyak digunakan hingga saat ini. Menurut ahli Badan Gizi Nasional Indonesia, salah satu manfaat utama daun pisang adalah sebagai pembungkus makanan alami. Jadi daun ini teman-teman Produa dapat banget digunakan untuk membungkus nasi, kue tradisional, pepes, lontong, dan berbagai makanan lainnya. Aromanya yang khas juga dapat memberikan sensasi tersendiri pada makanan. Dan selain itu, penggunaan daun pisang dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Daun pisang berasal dari bahan alami dan dapat terurai di lingkungan sehingga lebih banyak dan lebih ramah lingkungan dibandingkan sebagian kemasan plastik. Nah, daun pisang sendiri juga teman-teman Produa sering dimanfaatkan sebagai alas penyajian makanan. Banyak rumah makan dan pedagang makanan tradisional menggunakan daun pisang untuk memberikan tampilan yang lebih menarik sekaligus mempertahankan nuansa tradisional. Nah, tidak hanya untuk keperluan rumah tangga ya, daun pisang juga teman-teman Produa memiliki nilai ekonomi. Masyarakat dapat menjual daun pisang kepada pedagang makanan, pasar maupun pelaku usaha kuliner yang membutuhkan sebagai bahan kemasan. Nah, dengan berbagai manfaat tersebut ini teman-teman Produa, daun pisang membuktikan bahwa bagian tanaman yang sering dianggap sederhana ternyata memiliki kegunaan yang cukup luas. Dan pemanfaatannya juga dapat mendukung pelestarian budaya sekaligus mendorong penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan pastinya.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Kiss 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 9:59 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Pro 2 ya, yang udah menemani Lesdi mulai dari buka siaran sampai saat ini. Kiranya teman-teman Pro 2 semuanya selalu sehat, bahagia. Jangan lupa selalu mematuhi rambu lalu lintas ya. Aduh, ini karena Rono udah tiba ini ya di studio, jadi Lesdi gak fokus lagi. Oke, tetap semangat dari Rabu buat kamu semuanya, sayang-sayangku. Tetap semangat ya, ditemani dengan cuaca yang cerah juga di pagi hari ini. Saatnya Lesdi pamit. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Stay tuned on Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
4: Oh, no.
5: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
6: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
7: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
8: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
6: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
3: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, kalau di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
3: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Gengs, bareng Rona lagi nih menemani kamu semua ya, tentunya masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire. Ada Abdul and the Coffee Theory dengan Tak Pernah Terganti. Hidup bersama. Oke, okay, seperti biasa kita stay di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore ya, teman-teman Pro 2 yang lagi pada stay di hari Kamis. Ini hari Kamis kan? Hari Rabu. Di hari Rabu ini nih, teman-teman Pro 2 tetap semangat menjalani aktivitasnya yang lagi pada monit di kantor atau dimanapun ya. Tetap semangat dalam bekerja. Oh, teman-teman yang lagi berniaga di siang hari ini di Pasar Karang, di Pasar Oyehe, terus di Pasar Kalibobo juga ya, selamat berniaga. Semoga dagangannya hari ini laris manis. Tanjung Kebon.

0: beragam lagu-lagu hiburan lagi dan juga lagu-lagu informasi-informasi update bakal Ronald sajikan juga ya, mengisi ruang informasi untuk teman-teman Pro2 sekalian nih gengs. Oke, and the next kita bakal mendengarkan filler tentang musik yang diproduksi oleh LPP RRI Nabire.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: Bro, bro, mau kemana?
1: Biasa, sibuk, banyak urusan.
0: Banyak urusan sih, banyak urusan. Tapi jangan ngebut, mana tidak pakai helm lagi.
1: Santai saja, bro. Ini Valentina Rossi. Sudah lampu hijau, duluan ya, bro.
0: Dibilang bandel.
2: A few moments later.
0: Ada apa itu rame-rame? Hah? Itu kan motor Martin. Pasti terjadi sesuatu.
1: Aduh, sakit. Sakit.
0: Apa tadi saya bilang? Pakai helm, jangan ngebut-ngebut. Jawabnya Valentino Rossi.
1: Tobat saya, bro. Tobat, aduh, sakit.
0: Gunakan helm standar SNI, tidak terpengaruh alkohol maupun narkoba, dan konsentrasi saat mengemudi sangat penting untuk pengendara, jangan diremehkan. Karena itu demi keselamatan Anda dan pengendara lainnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film.

Musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do this long drive sit. Come on.
2: Bring them out. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Aku hema Gucci. Aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20, dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Stay tuned on Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
1: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo. Oh,
0: no. Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana, bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari areal smoking sana.
2: Hoi, matikan rokokmu.
1: Iya bang, maaf bang.
3: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Ya 90,1 MHz teman-teman, Pro 2, sorry banget ya tadi volumenya agak kekecilan nih teman-teman. Oke, masih bareng Ronald nih gengs, menemani kamu semua di siang hari ini. Tentunya masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabi.

Ya, sambil ditemani dengan ada band ya, Kucuri Lagi Hatimu. Ronald pengen update informasi nih untuk teman-teman Pro2 kan semua yang lagi pada monit di siang hari ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, di mana penguatan itu dilakukan melalui integrasi data, sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas dan juga pemberdayaan masyarakat. Pasalnya, pencegahan terpadu diperlukan menghadapi modus perdagangan orang yang semakin kompleks. Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan pencegahan TPPO dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Dan juga teman-teman Pro2, hal yang sama disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam, Jamari Caniago, yang mengatakan bahwa penanganan TPPO tidak cukup mengandalkan penindakan hukum, tetapi harus dimulai dari deteksi korban hingga pemulihan. Ia juga menegaskan bahwa perlindungan korban ini perlu diperkuat sejak awal agar proses pemulihan dan reintegrasi berjalan secara menyeluruh di masyarakat. Berdasarkan data Polri, tercatat 385 perkara TPPO terjadi sepanjang 2025. Sementara periode Januari hingga 19 Agustus 2026 terdapat 98 perkara TPPO. Jamari juga mendorong ya penyesuaian kebijakan dan ran TPPO agar sesuai perkembangan kelembagaan serta kompleksitas modus perdagangan orang terkini. Penyesuaian kebijakan diharapkan mampu memperjelas pembagian tugas, memperkuat koordinasi lintas sektor serta mempercepat penanganan TPPO secara komprehensif, teman-teman Pro2.

0: Ya, masih ada lagi satu informasi, dan informasi yang berikutnya yang pengen Ronald share untuk kamu semua nih, teman-teman Pro 2, datang dari dunia hiburan di gaya hidup teman-teman Pro 2, lebih tepatnya ke kesehatan nih, teman-teman. Oke, siapa di sini yang punya kebiasaan habis makan, mau makan apapun ya, mau makan nasi kah, mau makan yang berkuah-kuah kah, pasti habis makan pengennya minum es teh nih. Wah, pasti segar ya. Habis makan makan berat langsung minum teh tuh kayak memang rasanya sih plong sih. Karena Ronald juga sudah beberapa kali coba sih. Karena Ronald orang yang jarang minum teh, bahkan ya mungkin sebulan sekali gitu. Ya jarang banget minum teh nih teman-teman Pro 2. Maksudnya jatuhnya nih teh hijau, teh manis ya. Kalau misalnya green tea atau matcha masih Ronald minum sih teman-teman Pro 2, tapi tidak pakai gula sih. Oke, kita bahas dikit nih. Sebagian orang memilih teh sebagai pilihan minuman setelah makan. Namun, kebiasaan ini tuh berdampak kurang baik bagi tubuh sebenarnya, teman-teman Pro 2. Melansir dari Alo Dokter, teh ini tidak dianjurkan diminum langsung setelah makan karena teh ini mengandung tanin, guys. Tanin, kandungan ini dapat mengikat zat besi dari makanan, terutama dari sumber nabati, teman-teman Pro 2. Zat besi ini penting sekali nih, gengs, untuk pembentukan sel darah merah dan membantu kebutuhan memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Jadi jika penyerapannya ini terganggu terus-menerus, gengs, resiko kekurangan zat besi atau anemia ini bisa meningkat, teman-teman Pro 2. Melansir dari Halodoc, senyawa dalam teh ini juga dapat menghambat penyerapan mineral seperti seng dan magnesium. Akibatnya, tubuh mungkin tidak sepenuhnya memperoleh nutrisi secara optimal dari makanan yang kita makan, teman-teman. Kondisi ini perlu lebih diperhatikan ya oleh orang yang suka mengalami anemia atau gangguan penyerapan zat besi nih. Anak-anak, remaja, dan bahkan ibu hamil juga termasuk kelompok yang perlu waspada ya. Selain soal nutrisi, teh setelah makan ini juga dapat memicu keluhan pencernaan pada sebagian orang sensitif. Karena kandungan kafein di dalam teh, jangan salah, bukan hanya kopi ya, teh juga ada kafeinnya nih, gengs. Kandungan kafein di dalam teh ini bisa menimbulkan kembung, nyeri ulu hati, atau bahkan mual, gengs. Nah, kafein juga dapat membuat tubuh kita tuh lebih sering buang air kecil, guys, setelah mengonsumsi teh ya. Memang biasa orang gitu sih, habis minum teh paling suka buang air kecil atau frekuensi buang air kecilnya tuh semakin meningkat lagi gitu, gengs. Karena itu kebutuhan cairan itu sebaiknya tetap dipenuhi dengan minum air putih agar tidak dehidrasi, teman-teman Pro 2. Tanin, kandungan tanin yang ada di dalam teh ini juga ini dikaitkan dengan gangguan buang air besar pada sebagian orang. Jadi sifat anti diare pada tanin ini bisa membuat konsumsi teh berlebihan ini memicu konstipasi, teman-teman Pro 2. Nah, teh juga itu perlu diperhatikan oleh orang yang sensitif terhadap asam lambung, guys. Iya. Teh yang kental atau sangat panas ini dapat memperbesar resiko keluhan lambung, teman-teman Pro 2. Dan melansir dari Halodoc juga ya, jeda yang dianjurkan antara makan dan minum teh ya itu berkisar setengah jam hingga 2 jam setelah kalian makan ya, gengs ya. Dan untuk itu ya, air putih ini bisa menjadi pilihan yang lebih aman untuk kalian konsumsi untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kamu, teman-teman Pro 2. Terus juga selain itu ya, selain teh tadi ya, jus buah yang mengandung vitamin C ini juga dapat membantu penyerapan zat besi dari makanan yang kalian konsumsi. Ya, namun konsumsi jus ini sebaiknya tidak dikasih gula tambahan atau gula berlebih ya, gengs ya, supaya kadar gula darah kita dan juga berat badan kita ini tetap terjaga, teman-teman Pro 2. Jangan sama kayak Ronald ini. Dia tahu nih, Ronald punya pinggang yang mana, perut yang mana nih. Ih, kasihan, perut sebesar nih. Tapi tidak apa-apa, itu tandanya orangnya bahagia gitu. So, itu dia teman-teman Pro 2. Ayo, siapa yang tadi habis makan siang terus langsung minum es teh nih? Pasti habis makan siang minum teh terus dengar Pro 2 FM Nabila, Ronald baru bahas soal minum teh sehabis makan, pasti langsung kayak, Ronald kenapa kok tidak bicara dari tadi kak? Ya, dia sama kayak matcha ya sebenarnya yang Ronald minum nih. Makanya biasanya Ronald minum matcha itu di pagi hari, guys. Karena ya bersyukur sih Ronald punya lambung ini, lambungnya kuat, jadi bisa diminum di pagi hari gitu. Kalau misalnya orang yang lambungnya belum kuat, biasanya di pagi hari mau minum teh, kopi, atau pure matcha kayak Ronald begini, pagi hari tuh bagusnya sih alas perut terlebih dahulu ya. Apalagi untuk teman-teman produknya memang sensitif sekali lambungnya gitu. Makan apa sedikit atau minum apa sedikit langsung memicu asam lambung gitu, atau gas yang ada di lambung guys.
1: Cintaku, kamulah, harta yang...
0: So teman-teman produknya ya, ketika kita makan lebih baik air putih. Air putih ini udah nol kalori, iya betul, nol lemak, nol protein, nol apalagi, nol natrium ya. Air putih, basically air putih ya emang nol kalori gitu. Jadi so pastinya aman sekali lah, dan dia juga membantu makanan untuk terurai di dalam kita punya pencernaan. Teman-teman pro 2 boleh minum teh, tapi minum tehnya tuh ya Ronald sarankan sih sebenarnya 2 jam sih. Sama kayak Ronald juga biasa habis makan ya, kalau memang lagi pengen minum matcha gitu, Ronald tunggu 1-2 jam. Karena matcha ini kan teh juga ya kan, gengsi, dan Ronald juga paham kalau misalnya orang yang terlalu banyak minum matcha itu bisa memicu anemia, dan itu fakta teman-teman pro 2. Ya jadi jangan karena memang kepengen hidup sehat gitu tapi minum matchanya terus menerus gitu, padahal tidak tahu cara minum yang sebenarnya aman itu seperti apa. Ya seperti contohnya orang minum teh, kopi atau pure matcha tadi nih teman-teman pro 2. Ya minum pada waktu-waktu tertentu, dan usahakan 7 jam sebelum kalian tidur tuh udah berhenti mengonsumsi ya teman-teman pro 2. Karena mengonsumsi teh, pure matcha atau bahkan kopi apalagi ya kan gengsnya, nah ini bisa membuat kualitas tidur kita tuh menurun teman-teman pro 2. Ya jadi ya air putih adalah pilihan terbaik. Kalau misalnya kalian pengen yang segar-segar habis kalian makan, kalian bisa minum jus ya, minum jus buah gitu. Entah dibikinkan jeruk peras kah atau apa, karena vitamin C ini bantu sekali ya, vitamin C. Jadi biasanya Ronald kalau habis makan emang biasa begitu, Ronald pesan 2. Habis makan Ronald pesannya air es sama air es sama es jeruk. Nah itu biasa Ronald pesan tuh teman-teman pro 2 ya, habis makan itu minum air putih sedikit, terus tunggu beberapa menit. Jadi Ronald biasa emang lama di warung makan gitu. Kalau datang ke warung makan Ronald bisa sampai setengah jam atau bahkan sejam bahkan ya, apalagi kalau ditambah ada snack-snack sedikit gitu. Atau misalnya lagi mau memenuhi agenda tertentu, atau misalnya bahkan pulang dari sebuah kegiatan yang Ronald capek sekali, pasti akan 1 jam deh, yakin lah ya, entah kenapa gitu. Karena itulah, habis minum air putih saya akan tunggu beberapa menit baru saya akan minum es jeruk. Nah es jeruk itulah yang nanti akan membantu penyerapan zat besi dalam tubuh kita nih teman-teman pro 2 ya, agar kita langsung berasa bertenaga lagi gitu teman-teman pro 2. Coba deh kalian semua yang habis makan terus minum es teh ya, minum es teh emang sih enak gitu, tapi nanti langsung kalian akan rasa ngantuk yang luar biasa ngantuk punya gitu. Itu cara tubuh kita untuk memberikan sinyal bahwa wey, ini zat besi kurang nih, ayo tidur dulu gitu ya. Jadi itu cara tubuh kita berkomunikasi sebenarnya teman-teman pro 2. Tubuh kita ini pintar gitu ya. Jadi ketika kalian habis makan kalian mengonsumsi es teh ya, kalian minum es teh gitu, tidak pakai jeda 1 jam atau 30 menit, kalian langsung minum es teh gitu. Apalagi dibarengi sama makan ya kan gengs ya. Kalian pasti akan merasakan efek ngantuk yang luar biasa. Itu kenapa? Tubuh kita bilang gini, eds, ini udah makan tapi zat besinya kok enggak ada. Ya sudah tidur dulu deh. Tidur dulu supaya zat besi ini masuk gitu. Kita bisa memproduksi zat besi gitu. Kan tubuh badan nih pintar kak coklat ya. Tubuh badan nih pintar. Jadi ketika kita makan terus ngantuk ya, itu merupakan sinyal tubuh bahwa tongi lagi kekurangan zat besi nih gitu. Nah karena menurut Ronald begini nih teman-teman pro 2, air putih itu enak loh, apalagi kalau misalnya abis makan apa gitu minumnya air es ya. Ronald tuh dimana-mana tetap air es gitu, bahkan sakit pun air es gitu. Ya tapi ada orang yang sebenarnya salah kaprah sih soal air es nih. Ya kan gengs ya. Tapi kita bakal bahas sedikit nih teman-teman pro 2, kenapa air es itu sering tidak dianjurkan untuk orang yang sedang sakit nih, apalagi sakit tenggorokan ya.

Sebenarnya bolehkah tidak nih Ronald, ketika kita lagi sakit terus kita minum es teh nih? Ketika kita sedang sakit ya gengs ya, kita pasti akan disuruh untuk minum air hangat ya. Itu udah pasti lah ya. Tapi sebenarnya apa boleh kita minum air es ketika kita sedang sakit, Ronald? Jawabannya boleh ya. Minum air es pada saat kita sedang sakit itu umumnya tidak masalah, selama membuat tenggorokan kita itu tetap nyaman ya, gengs ya. Nah, kalau misalnya lagi sakit tenggorokan, Ronald, kayak gimana tuh kalau misalnya lagi sakit tenggorokan? Kalau kamu lagi sakit tenggorokan, teman-teman Pro2, minum air es atau air yang dingin ini justru bisa membantu mengurangi rasa nyeri pada sebagian orang nih, gengs. Nah, tapi opsional ya, bagi setiap orang atau sebagian orang kan efeknya tuh bisa berbeda-beda ya kan gengs ya. Nah, jadi kalau misalnya lagi sakit tenggorokan terus kalian minum air es tapi tidak membantu mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan kamu, tapi setelah minum es kamu merasa batuk.

0: Ronald juga pernah dengar nih, ini kita bahas dikit nih teman-teman Produa untuk menambah wawasan kita lagi sama-sama nih teman-teman Produa, tentang satu pertanyaan yang Ronald mau tanya sama kalian. Menurut kalian, mitos atau fakta bahwa air es ini bikin gemuk? Nah, ayo gitu. Ya Ronald ingat ya, waktu apa namanya, waktu Ronald masih kecil tuh disuruh jangan terlalu sering minum air es gitu, katanya nanti bisa bikin perut buncit ya. Yang kalau sekarang ini emang bukan karena air es juga sih, ini karena emang makannya udah gak ketolong gitu. Oke, jawabannya mitos ya. Air es ini dia tidak bikin gemuk sama sekali teman-teman Pro 2. Karena seperti yang tadi udah Ronald bilang pertama nih teman-teman, bahwa air putih baik dingin maupun hangat ini tidak mengandung kalori sama sekali guys. Jadi tidak dapat menyebabkan kenaikan berat badan secara langsung gengs. Yang bisa bikin gemuk adalah apa? Minuman dingin yang mengandung banyak kalori. Misalnya apa? Ya es teh manis tadi gitu teman-teman Pro 2. Es kopi susu, minuman bersoda, dan juga bahkan sirup nih teman-teman Pro 2, karena itu pasti gulanya tinggi gengs. Jadi minum air air putih yang dingin ini aman guys, meskipun kalian sedang menjaga berat badan itu tetap aman-aman saja. Intinya jangan dikasih apa-apa ya, air putih tok gitu. Selalu. Oke geng, so itu tadi ya dua informasi untuk kita semua teman-teman Pro 2 yang sekiranya bisa menambah informasi kita ya, menambah ruang informasi kita di siang hari ini nih teman-teman Pro 2 ya. Semoga aktivitasnya masih berjalan ya dengan baik sampai saat ini teman-teman Pro 2, dan juga thank you banget masih stay bareng Ronald menemani kamu semua di Pro 2 FM Nabire di santai siang nih gengs. Oke, next kita akan mendengarkan lagu ya, beberapa lagu lagi ya. Ada Tulus, ada Noella, ada Astrid S, dan masih banyak lagi lagu-lagu hiburan yang Ronald siapkan ya, mengisi ruang dengar kita semua di siang hari ini. So, tetap stay tune, masih bareng Ronald menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur. Udah saatnya Ronald pamit. Dan kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. So, gengs, I'll see you when I see you.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di 90.1 baik kamu ditemani sama Suci teman pro 2 di sore hari ini temani kamu masih di segmen santai siang sampai nanti di jam 4 sore teman pro 2. Selamat sore buat kalian, selamat beraktivitas ya di sore hari ini teman pro 2. Cuacanya juga lagi cerah banget ya. Walaupun dari malam sampai pagi ini Nabire diguyur hujan ya. Ini tapi sore hari ini sudah cerah kembali teman pro 2. Tapi syukur ya teman pro 2 semalam sampai pagi itu diguyur hujan karena lumayan, karena sekarang kan masih musim kemarau ya teman pro 2. Dan kemarin juga informasi dari BMKG kalau puncak El Nino dan kemarau di Nabire ini masih sampai akhir tahun di bulan November ya kalau tidak salah, dan sekarang ini masih di puncaknya teman pro 2. Jadi tetap jaga kesehatan teman pro 2 ya di tengah cuaca panas ini dan juga kadang-kadang diselingi hujan. Jangan lupa minum air putih yang cukup, minum vitamin juga ya biar tubuh kamu ini makin fit teman pro 2. Oke, Suci di sore hari ini teman pro 2, Suci masih temani kamu dengan berbagai informasi dan tentunya lagu-lagu yang update untuk kamu semua sebelum nantinya kembali menemani kamu di segmen sore ceria dari jam 4 sampai jam 8 dan lanjut lagi di segmen jaga malam jangan galau malam-malam dari jam 8 sampai nanti tutup siaran di jam 12 malam.

0: bule dah dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
1: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Wow. Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tentunya masih ditemani sama Suci juga ya. Masih temani kamu semua di segmen Santai Siang. Teman Pro 2, ada satu kebiasaan yang kayaknya sering ya dilakukan sama kita dan juga orang-orang di sekitar kita, teman Pro 2, yaitu meminum teh setelah makan, teman Pro 2. Karena memang ya sebagian orang ini memilih teh sebagai pilihan minuman setelah makan. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, kebiasaan itu bisa berdampak kurang baik bagi tubuh. Dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, teh ini tidak dianjurkan diminum langsung setelah makan karena mengandung tanin. Nah, kandungan ini bisa mengikat zat besi dari makanan, terutama dari sumber nabati. Zat besi, teman Pro 2, ini penting sekali ya untuk pembentukan sel darah merah dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Nah, kalau penyerapannya terganggu terus-menerus, teman Pro 2, resiko kekurangan zat besi atau anemia bisa meningkat. Dan senyawa dalam teh juga, teman Pro 2, ini bisa menghambat penyerapan mineral seperti seng dan juga magnesium. Nah, akibatnya tubuh ini mungkin tidak memperoleh nutrisi secara optimal dari makanan. Tentunya kondisi ini, teman Pro 2, perlu lebih diperhatikan ya oleh orang yang sudah mengalami anemia atau gangguan penyerapan zat besi. Anak-anak, remaja, atau ibu hamil ini juga termasuk kelompok yang perlu waspada. Selain soal nutrisi, teman Pro 2, teh setelah makan juga ini bisa memicu keluhan pencernaan pada sebagian orang sensitif. Karena kandungan kafein di dalamnya, teman Pro 2, bisa menimbulkan

yang teman pro 2. Jadi sebaiknya mungkin buat kamu teman pro 2 yang suka banget ya minum teh setelah makan harus dihindari ya. Dan jeda yang dianjurkan antara makan dan minum teh ini berkisar setengah jam hingga 2 jam. Air putih teman pro 2 bisa menjadi pilihan yang lebih aman untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
5: Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton.
3: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

Rihanna says,

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: RRI Prodo Nabire. Teman terbaik kamu.
6: Info Prodo FM.
7: Waktu ini Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2, informasi pertama kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dikukuhkan sebelum bertolak menuju Jepang. Sebanyak 430 atlet dipersiapkan memperkuat merah putih pada 35 cabang olahraga. Pengukuhan tersebut menjadi bagian akhir persiapan kontingen sebelum menghadapi pesta olahraga terbesar Asia tersebut. Setelah dikukuhkan, kontingen dijadwalkan mendapatkan pelepasan dari Presiden Prabowo Subianto. Asian Games Aichi Nagoya akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia membawa 430 atlet bersama 148 pelatih dan ofisial untuk mendukung pertandingan. Rombongan tersebut juga diperkuat 32 personel tim Chef de Mission selama pelaksanaan Asian Games. Seluruh personel akan mendukung kebutuhan atlet sejak persiapan hingga pertandingan berlangsung. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, tim SAR melanjutkan pencarian 5 jurnalis hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Petugas menyisir sejumlah pulau dan perairan sekitar Gunung Anak Rakatau untuk menemukan rombongan bersama speedboat yang mereka gunakan. Pencarian hari pertama mencakup perairan sekitar Pulau Krakatau dan Pulau Panjang, namun belum membuahkan hasil hingga kini. Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Dwianto, mengatakan tim belum menemukan tanda keberadaan rombongan maupun speedboat tersebut. Pada pencarian hari pertama, tim SAR telah menyisir sejumlah perairan hingga sekitar Pulau Krakatau dan Pulau Panjang. Tim SAR terus berupaya menemukan jurnalis dalam kondisi selamat melalui penyisiran intensif di sejumlah sektor perairan Selat Sunda. Basarnas juga meminta dukungan doa masyarakat dan rekan media agar pencarian 5 jurnalis segera menemukan hasil terbaik secepatnya. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini dilansir dari rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas. Hey yo, GG!

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap,

kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Jadi Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, film 4 musim pertiwi karya sutradara Kamila Andini. Teman Pro 2 akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026, teman Pro 2. Film terbaru dari 4K Films tersebut juga nantinya akan tayang di Busan International Film Festival BIFF 2026 bertepatan dengan perilisan di Indonesia. Film yang dibintangi oleh Putri Marino tersebut, teman Pro 2, dijadwalkan tayang di bioskop nanti di tanggal 8 Oktober 2026. Nah, film 4 musim pertiwi ini menjadi proyek terbesar 4K Films ya, dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara. 6 negara yang terlibat dalam produksi film tersebut yaitu ada Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan juga Polandia. Film ini Teman Pro 2 juga berkolaborasi dengan Miles Film, Jakarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julie Estil, dan juga Navaros Teman Pro 2. Jadi film 4 musim ini mengikuti perjalanan Pertiwi yang diperankan sama Putri Marino. Nah, ia ini kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun meninggalkan tempat tersebut. Dan di kepulangannya tersebut mempertemukan Pertiwi dengan orang-orang dari masa lalunya. Mereka ini membawa kenangan tentang berbagai musim dalam kehidupan Pertiwi, termasuk pengalaman terbaik hingga terburuk. Film tersebut Teman Pro 2 juga menjadi ruang eksplorasi artistik terbaru dari Kamila Andini ya, melalui pendekatan cross genre, di mana Kamila juga ini untuk pertama kalinya menggunakan elemen fiksi ilmiah atau science fiction ya dalam filmnya. Produksi filmnya sendiri Teman Pro 2 diberlangsung di tahun 2025 dan sebagian besar proses syuting dilakukan di kawasan Bromo. Nah, lokasi syuting ini mencakup pemukiman, persawahan, hingga kawasan berpasir dengan kebutuhan logistik yang besar. Film 4 musim pertiwi juga menandai kembalinya Kamila Andini ke Toronto International Film Festival. Memang sebelumnya film Yuni di tahun 2021 Teman Pro 2 sudah meraih penghargaan ya, Platform Prize di festival tersebut. Sementara itu, film 4 musim pertiwi juga ini akan hadir dalam program A Window on Asian Cinema di BIFF 2026, di mana program tersebut menampilkan karya sineas Asia yang dinilai memiliki jejak kuat dalam perkembangan sinema internasional. Selain Putri Marino, Teman Pro 2, film ini juga menghadirkan Arya Saloka, Christine Hakim, terus ada Hana Malasan, dan juga Sofia Shirin.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM

Teman Pro 2 hari ini tanggal 9 September ya diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional ke-43 Teman Pro 2 dengan tema menuju masyarakat aktif dan bugar. Nah, peringatan tahun ini kembali menegaskan olahraga sebagai bagian penting kehidupan, kebugaran, prestasi dan persatuan bangsa. Dan mengutip dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, Haornas ini berakar dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional pertama di Solo. Ajang tersebut Teman Pro 2 berlangsung pada tanggal 9 sampai 12 September 1948 dan menjadi tonggak penting sejarah olahraga Indonesia. Nah, sebenarnya sejarah Haornas ini tuh panjang sekali Teman Pro 2. Berawal dari PON 1 ya di tahun 1948, di mana kala itu Indonesia ini belum diterima sebagai anggota International Olympic Committee sehingga atlet nasional gagal tampil di Olimpiade London. Indonesia ini sempat ditawari menggunakan paspor Belanda Teman Pro 2, tapi tawaran tersebut ditolak demi mempertahankan identitas negara merdeka. Dan kondisi tersebut mendorong tokoh olahraga nasional menyelenggarakan kompetisi berskala nasional sebagai bentuk kemandirian bangsa. Gagasan tersebut diwujudkan melalui PON pertama di Solo, Jawa Tengah pada bulan September 1948. Dan PON pertama ini kemudian menjadi tonggak yang penting ya Teman Pro 2 dalam perjalanan olahraga nasional setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan. Karena olahraga saat itu Teman Pro 2 juga menjadi sarana ya memperkuat persatuan sekaligus menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka. Dan tanggal pembukaan PON pertama yaitu tepat 9 September 1948 kemudian punya makna khusus bagi olahraga Indonesia. Momentum tersebut selanjutnya menjadi dasar penting Teman Pro 2 dalam perjalanan penetapan Hari Olahraga Nasional. Dan pembahasan penetapan Haornas sebelumnya berlangsung dalam sidang Paripurna KONI ya ke-13 Teman Pro 2 di Senayan pada Mei 1983. Dan peringatan Haornas juga Teman Pro 2 menjadi momentum ya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aktivitas olahraga dan juga kebugaran. Dan tantangan saat ini adalah menjadikan olahraga sebagai kebiasaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Haornas 2026 Teman Pro 2 diarahkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga sekaligus memperkuat budaya hidup aktif dan bugar. Olahraga diharapkan tidak hanya identik ya dengan atlet profesional tetapi juga bisa hadir dalam rutinitas masyarakat sehari-hari. Nah, kalau ngomongin olahraga Teman Pro 2 kayaknya sekarang ini sudah menjadi gaya hidup ya dari masyarakat karena banyak ini kita bisa lihat Teman Pro 2 kalau pagi dan juga sore hari kayak banyak masyarakat Nabire sudah mulai meluangkan waktunya untuk berolahraga jalan maupun lari Teman Pro 2. Apalagi dengan berkembangnya teknologi ya Teman Pro 2 sekarang ini banyak sekali olahraga yang mulai diminati sama masyarakat mungkin berkat adanya media sosial seperti yang baru-baru viral itu ada padel ya Teman Pro 2 dan itu juga merupakan bagian dari olahraga.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Prodo Nabila teman terbaik kamu, masih ditemani juga sama Suci ya, temani kamu masih di segmen sore ceria teman Prodo sampai nanti di jam 8 malam. Teman Prodo, kabar terbaru dari 3 mantan anggota grup Why Don't We yang kabarnya akan tampil di ATP Live House Jakarta di tanggal 29 November nanti teman Prodo. Dan kedatangan Jack Avery, Zac Heron dan Jonas Marais tersebut teman Prodo dalam rangka konser tur Asia mereka bertajuk Why Can We. Nah, tur Asia ini teman Pro 2 dijadwalkan ya, akan berlangsung antara November hingga Desember 2026 di 7 kota. Selain Jakarta, teman Pro 2 konser juga ini akan digelar di Seoul, Hong Kong, Singapura, Manila, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Jadi mereka akan tur ya ke sejumlah negara di Asia teman Pro 2. Rangkaian tur ini akan dimulai di Seoul, Korea Selatan di tanggal 21 November nanti. Setelah itu akan melanjutkan perjalanan ke Hong Kong di tanggal 23 November dan Singapura di tanggal 25 November. Nah, habis itu teman Pro 2 Jack, Zack dan juga Jonas ini kemudian dijadwalkan akan tampil di Manila, Filipina pada 27 November 2026. Sementara Jakarta menjadi persinggahan berikutnya ya sebelum dilanjutkan ke Kuala Lumpur, Malaysia dan Bangkok, Thailand.

Ketiga musisi tersebut, 42, memang sebelumnya merupakan anggota dari grup Why Don't We ya, bersama beberapa anggota lainnya. Nah, kelompok musik yang dibentuk di tahun 2016 tersebut dikenal dengan beberapa lagu hitsnya seperti Hook, What I Am, dan juga ada Eight Letter, 42. Sementara itu, tiket konser Why Can't We akan mulai dijual di hari Jumat nanti 11 September 2026. Informasi mengenai harga, kategori tiket, dan mekanisme pembelian akan diumumkan melalui kanal resmi penyelenggara.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Prod FM. Prod FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prod FM. Stay tuned on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prod FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prod FM.
0: Sore ceria. Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Suci mau update satu lagi ya, informasi untuk kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini, yaitu ada film Godzilla Minus Zero ya, yang sudah merilis trailernya teman Pro 2. Nah, Toho dan G-Kids teman Pro 2 merilis trailer terbaru untuk film Godzilla Minus Zero sekaligus mengumumkan sejumlah tambahan pemeran. Nah, film tersebut merupakan sequel dari Godzilla Minus One karya Takashi Yamazaki yang meraih penghargaan Oscar. Di trailer terbaru tersebut, teman Pro 2 mengonfirmasi bahwa Godzilla ternyata ini belum sepenuhnya dihancurkan, di mana trailer tersebut juga memperlihatkan operasi baru untuk memusnahkan kaiju serta menampilkan perpaduan karakter baru dan karakter dari film sebelumnya. Negasawa Masami bergabung sebagai Makoto Aoyama ya, seorang perakirawan cuaca yang ditugaskan di Biro Respons Bencana. Sementara itu ada Kunimura Jun yang akan memerankan Dr.

satu film tersebut. Dan sequel ini memiliki pengerjaan efek visual yang lebih luas kalau dibandingkan dengan pendahulunya, tetapi tetap mempertahankan latar Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Film ini akan melakukan pemutaran perdana dunia sebagai pilihan spotlight gala dalam Festival Film New York ke-64 pada 26 September mendatang. Film tersebut kemudian akan dirilis ya di bioskop Jepang di tanggal 3 November. Film utama ya dalam gala Tokyo International Film Festival.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bau

totalnya akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Waktunya Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Papua Football Academy PFA kembali mengirimkan 3 siswanya untuk mengikuti pemusatan latihan atau training camp TC Tim Nasional Indonesia Under 60 di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu 9 September 2026. Ketiga siswa tersebut yakni Alfa Cristiano Sawaki asal Nabire, Daniel Febrianto asal Merauke, dan Diki Karten Semarani asal Jayapura. Mereka akan mengikuti training camp yang berlangsung mulai 12 September hingga 11 Oktober 2026. Pemanggilan tersebut menjadi kesempatan bagi ketiga siswa PFA untuk mengikuti proses persiapan sekaligus pengembangan timnas Indonesia pada kelompok usia muda. Program training camp merupakan bagian dari persiapan menuju sejumlah agenda kompetisi, di antaranya FIFA World Cup Under 50, Piala Asia 2028, serta pembentukan Garuda United yang akan berlaga pada Elite Pro Academy Under 80 musim 2026-2027. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kementerian Perindustrian Kemenperin memperkuat pengawasan penerapan SNI wajib untuk wadah makan MBG. Wadah bersekat dari baja tahan karat atau food tray harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penerapan SNI wajib merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat. Terlebih food tray bersentuh langsung dengan makanan sehingga kualitas bahan dan proses produksinya harus memenuhi standar. Kemenperin menilai kebutuhan food tray meningkat seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Kondisi tersebut perlu diimbangi kemampuan industri nasional menghasilkan produk berkualitas secara konsisten. Menurutnya, kebijakan SNI wajib tidak hanya melindungi masyarakat sebagai pengguna, kebijakan tersebut juga berpotensi memperkuat rantai pasok industri dalam negeri. Pemerintah telah menerbitkan Permenperin nomor 1 tahun 2026 tentang pemberlakuan SNI wajib untuk food tray. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi produk food tray yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini, dilansir dari rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak.

0: 探索。
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Bu. Tapi kera.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Masih di Pro 2 Nabila teman terbaik kamu, teman Pro 2, tepat pukul 9 malam ya waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya kita akan gabung dulu bareng Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat.
1: Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvana Jaman.
2: Info Pro 2.
1: Kabut asap yang terbawa hingga ke Malaysia, Sarawak membuat kualitas udara di sejumlah wilayah memburuk. Bahkan pemerintah Malaysia sempat menetapkan status darurat distrik Sarian setelah indeks polusi udara menembus angka 519, jauh di atas ambang batas berbahaya. Sejumlah sekolah juga terdampak aktivitas Malaysia hingga masyarakat di luar ruangan dibatasi.
2: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.
2: Info Pro 2.

Indonesia, teman Pro2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro2. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, enggak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro2, tapi tenang aja, gue enggak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya, gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini, berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro2, tetap stay tune di seluruh Pro2 FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo, masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodo, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo. Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi beda, gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga, ada beberapa event-event juga, manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya? Gitu. Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Gitu.
1: Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel,
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K, 10K?
1: Ya, 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari, 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari
1: tunggu
0: yang
1: event-event lari.
0: Mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya kalau lo dengerin nih. Kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener. Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener. Pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu? Mm-hmm. Berarti ada 5 kali lagi Alika sini nanti.
1: Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya, RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Tap. Music Live Tap.
1: Masih di MLC teman berdua di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
2: Halo teman
1: berdua. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
2: Iya benar, itu bagian juga sih.
1: Bagian juga ya, tapi seru gak sih?
2: Seru dong gitu.
1: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
2: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini.
1: Nah.
2: Gitu. Jadi yang biasanya suka pada kepo tuh,
1: ngapain
2: aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
1: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih? Kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
2: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya. Oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini. Jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
1: Bener. Seru banget.
2: Yes.
1: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah. Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
2: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
1: Betul.
2: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
1: Lost sparks-nya
2: kali ya.
1: Tepatnya
2: mungkin lost sparks kali ya.
1: Lost sparks, oke.
2: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
1: Memilih untuk
2: kayaknya udah deh gue pergi aja, cabut aja.
1: Tanpa pamit. Wow.
2: AKA ghosting.
1: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
2: Pacaran.
1: Udah pacaran terus di ghosting.
2: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
1: Janggal tuh orang janggal. Kayak gitu tuh. Jangan kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
2: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah tuh kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
1: Egois tau itu
2: egois,
1: namanya
2: bener.
1: Egois banget tau itu namanya.
2: Ingat karma ya.
1: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika mungkin kayak gak apa-apa terserah lu tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
2: Iya, bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
1: Gue tuh
2: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau senang, mau marah gitu selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
1: Aduh gila, sakit banget itu ya.
2: Aduh
1: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Gue percaya banget ada orang kayak gitu dan kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka, cuma mungkin alibi yang paling common adalah gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
2: Janggal
1: sih. Gak, susah sih dibenerin memang
2: Susah
1: dibenerin sih.
2: Benar-benar. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
1: Betul.
2: Tapi kan ya baik lagi kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
1: Bener.
2: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
1: Betul
2: gitu kan. Tapi ini gak mau.
1: Iya.
2: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Jadi gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
1: Ini tolong diklip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
2: Iya, betul.
1: Boleh tahu enggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
2: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
1: Oke. Okay.
2: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
1: Oke. Okay.
2: Termasuk. Boleh diisi sendiri.
1: Oke.
2: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai gak baik-baik aja. Tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Kayak, udah deh kayaknya cukup gitu.
1: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
2: Teman.
1: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
2: Wow, iya juga lagi.
1: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia gak punya cukup curiosity untuk ngomong.
2: Benar.
1: Dan akhirnya yaudah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
2: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
1: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
2: Nah itu dia.
1: Yeah.
2: Berlaku tuh.
1: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
2: Benar.
1: Dengan hubungan mereka ya.
2: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
1: Kan jalan butuh arah gak sih? Gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
2: Benar. Setuju.
1: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
2: Boleh dong.
1: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
2: Tentang Diriku.
1: Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan. Iya betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa.
1: Hilang juga, ikut
0: kebawa,
1: kebawa
0: juga. Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah, biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu
0: itu.
1: Jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalau ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Akan selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya. Tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu. Iya,
1: bener,
0: kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya
1: bener, sakit.
0: Oh itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya bener.
0: Nah itu, tapi itu bohong guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah gitu. Dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapet demonya dari produserku. Terus dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah aku tuh udah dapet demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu. Bukan cuma dari segi liriknya gitu. Tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi. Aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu. Nah yaudah, sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh lumayan ya.
1: Iya
0: lumayan. 3-4 EP.
1: Satu EP.
0: 3-4
1: bulan.
0: Oke. Dengan ada isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Oke lah.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini, atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya. Jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka,
0: paling
1: ya?
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya
0: paling
1: di lagu ini ya?
0: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
1: Benar.
0: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya benar.
0: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
1: Benar-benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian. Lo-nya bodo amat.
1: Iya, lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul, gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lu Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
0: Iya, iya. Itu sih, wah kak galau parah galau ini parah. Sih. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah okay. Ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga.
1: Oh.
0: Gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau enggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
1: Benar. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single, aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Jadi langsung banyak tuh.
1: Bener.
0: Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
1: Alika Safira banget.
0: Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman pro 2 buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih katanya.
1: Wow.
0: Nah, menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan dia yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku gak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata gak bisa sampai ke teman-teman gitu.
0: Oh,
1: ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah itu kan dari situ kan kita karya tuh juga gak cuman bisa kita pikirin yaudah nih gue bikin lagu.
0: Iya, gitu. Kita gak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita gak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya gak Alika?
1: Lagu ini belum ada tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh ada lirik video. Yes. Visualizer.
1: Visualizer.
0: Kalau kata musisi sekarang visualizer gitu. Benar. Nice udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2. Di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya.
1: Yes.
0: Gitu. Jangan lupa di request. Dan juga dikepoin sosial medianya Alika.
1: Betul.
0: Karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sorry aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya. Berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah. Tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai. Tetap jadi diri kalian juga. Terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Jangan berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju sama Alika. Dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube @mdjiko.
0: Mdjiko. Oke, okay. Kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi.
0: Nah, itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followers-followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu.
0: iya.
1: Sambil
0: iya.
1: ngobrol-ngobrol, iya. gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi, mm-hmm. gitu. Tapi kadang-kadang ngobrol terus baik yang curhat gitu.
0: Nah.
1: Kalau aku bisa gini-gini. Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya,
0: okay, sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Alan.
0: Masih ada empat lagi untuk ya, main betul. Ke radio kan?
1: Benar, untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan, teman-teman perdua juga yes. jangan bosan. Alika lagi.
0: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Produ. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elana Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Produ. Music Life Chat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Live for Yay Info. Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, dari itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
1: Nih, nih, nih, nih, nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana, mana, mana, mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

kamu merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur, dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Ah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Maduan Ambire mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Untuk edisi siar kami 10 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nambire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, ya, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Muhammad, hati bisa ya?
4: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
3: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba bilmu sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
4: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
3: Hah? Apa Pak Le?
4: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
3: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
4: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
3: Ini megar-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
5: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama teman-teman Pro 2, Fabio Grosso menjadi pelatih pertama di 5 Liga Eropa yang dipecat di awal musim. Fiorentina memecatnya setelah kekalahan 0-3 dari Frosinone. Dimana melansir dari Football Italia, kekalahan itu terjadi tepat pada perayaan ulang tahun ke-100 Fiorentina. Klub mengumumkan Grosso dibebas tugaskan setelah kekalahan 1-2 dari Torino. Grosso juga menjadi pahlawan Italia atas Prancis pada Piala Dunia 2006. Fiorentina mengontraknya Juni lalu menggantikan Paolo Fanoli. Pada Senin 7 September, Fanoli kembali dipercaya menangani Fiorentina. Ia kini menggantikan Grosso yang gagal memberikan hasil positif. Setelah mengalahkan Benevento di Piala Italia, Fiorentina menelan kekalahan dari Roma pada pembukaan Serie A dan mereka kemudian takluk lagi.
4: Info Pro 2 FM.
5: Beralih dari dunia olahraga, teman-teman Pro 2, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pemerintah memproyeksikan pendaftaran perlindungan sosial digital mencapai 48 juta kepala keluarga. Target tersebut diproyeksikan tercapai pada Desember 2026. Dan untuk mencapai target tersebut, pemerintah memperluas jaringan agen perlinsos dengan melibatkan masyarakat dan aparatur kewilayahan. Pemerintah juga melibatkan aparatur sipil negara atau ASN dalam jaringan agen perlinsos. Luhut menyampaikan hal itu setelah mengumpulkan Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Pangdam dan Kapolda dari ketiga wilayah tersebut. Seluruh Dandim dari ketiga wilayah tersebut turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dan konsolidasi lintas instansi tersebut ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan uji coba perlinsos digital yang saat ini tengah berjalan.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Iya elah Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
1: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
2: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Prodo FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pagi Teman Produa.
1: Selamat pagi Teman Produa.
2: Yo yo yo, 90,1 MHz Produa FM, Nabire teman terbaik kamu. Hai, masih bareng Ronald nih gengs, menemani kamu semua di pagi hari ini. Tentunya masih stay di Spada. Selamat pagi Teman Produa. Oke, gengs, Ronald pengen update satu informasi nih untuk kamu semua nih, teman-teman Produa. Datang dari dunia hiburan nih, teman-teman. Di mana gaya retro 80-an tengah ramai di media sosial nih, teman-teman. Nah, sebenarnya yang tren ini apanya, Ronald? Yaps, kemarin juga Ronald baru sempat lihat Ronald punya teman ini, dia upload foto ya, terus dia kayak pakai AI, memang kelihatan AI sekali gitu guys. Terus kelihatannya tuh fotonya atau mukanya tuh kelihatan retro kayak orang di tahun 80-an gitu, teman-teman Produa 1980-an ya. Ronald kayak bagus sih gitu. Cuman belum tahu ternyata kalau sebenarnya ini lagi menjadi tren di media sosial nih, teman-teman Produa ya, khususnya mungkin pengguna TikTok dan lain sebagainya ya kan gengs ya, atau di Instagram. So teman-teman Produa, gimana sih cara bikinnya nih Ronald ya? Emang sih tren edit foto bernuansa 1980-an tuh kini viral di media sosial dan banyak yang banyak dicoba oleh pengguna Indonesia. Jadi kayak foto masa kini tuh disulap menjadi potret retro dengan rambut dan pakaian serta aksesoris bahkan serta suasana khas era 80-an nih teman-teman Produa. Nah menariknya pengguna ChatGPT kini tidak perlu menyusun prompt panjang-panjang nih untuk mengikuti tren foto retro yang sedang ramai. Nah ini Ronald kasih kalian tips cara bikinnya nih. Kalau misalnya punya handphone terus ada ChatGPT-nya, kalian bisa ikuti apa yang Ronald sampaikan nih teman-teman Produa. Kalau pengen bikin foto kalian itu kelihatan kayak 80 ya, 80s gitu teman-teman. Nah, ChatGPT ini menyediakan opsi 80s flashback pada menu gambar yang dapat langsung digunakan untuk mengubah tampilan foto pengguna. Sabar, saya cek dulu karena saya juga punya ChatGPT. Ntar ya, gengs ya, saya juga mau lihat dulu. Emang betul nggak sih ini ChatGPT ini betul nggak sih? Oke, buka di katanya buka di gambar ya. Wah, ada ternyata, coy. Wah ada, betul teman-teman Produa. Kamu tinggal masuk di ChatGPT, terus ada nanti ada titik garis tiga itu, garis tiganya kalian klik. Abis itu nanti ada tulisan gambar. Sudah kalian klik gambar deh. Nanti di situ ada option 80-an ya. Dia punya tulisan tuh 80s flashback. Nah itu namanya tuh teman-teman, nama templatenya ya gengs ya. Nah ini bisa langsung digunakan untuk mengubah tampilan foto pengguna teman-teman Produa. Nah melalui fitur tersebut pengguna ini cukup mengambil foto baru atau mungkin memilih gambar yang sebelumnya tersimpan di galeri ponsel nih teman-teman Produa. Nah kemudian artificial intelligence atau AI ini kemudian akan mengolah gambar menjadi potret bernuansa 1980-an dengan tetap menjadikan wajah pengguna itu sebagai referensi utama hasil akhirnya. Ya hasil edit itu dapat menampilkan gaya rambut yang bervolume. Ya kita lihat ya, orang-orang di zaman 80-an itu entah kenapa ya, rambutnya tuh kelihatan sekali gitu, bervolume gitu. Busana yang retro, warna foto yang lawas, hingga pencahayaan studio klasik yang sangat khas gitu teman-teman Produa. Beragam elemen tersebut juga membuat foto itu terlihat seperti potret lama, tetapi tetap menampilkan karakter wajah pengguna secara alami, teman-teman. Isa juga jadi langsung pengen coba sih. Oke, yang udah pada monit di pagi hari ini, teman-teman Produa, udah jam 8 nih, gimana kabar kalian nih, teman-teman Produa? Udah pada bangun, ya? Seharusnya udah pada bangun sih. Biasanya di jam 8 tuh kan kita sebenarnya sudah ada di tempat kerja atau kita sudah di tengah-tengah aktivitas kerja kita gitu. Atau mungkin baru aja on the way kalau misalnya lagi telat gitu ya kan gengs ya. Ya yang lagi pada siap-siap untuk menuju ke tempat kerja atau mungkin bahkan day off nih, libur di rumah nih, dapat shift libur ya kan gengs ya. Enak libur, enak gitu.
3: Ronald Jikot
2: Terlalu sensi sekali. Tidak. Ya, selamat berlibur ya untuk teman-teman Pro 2 yang dapat jatah libur hari ini ya, teman-teman Pro 2. Nah, untuk yang lagi pada kerja, jangan lupa sarapan di pagi hari. Seperti biasa, Ronald selalu ingatkan untuk memulai dulu dengan air putih. Ketika kita pengen sarapan di pagi hari, sarapan memang di pagi hari, Ronald, kita minum dulu air putih atau mungkin air hangat lah untuk mengaktifkan sistem pencernaan kita gitu. Dia dalam tanda kutip mengaktifkan ya, mengaktifkan sistem pencernaan kita biar kita punya pencernaan juga terkaget gitu. Kalau tiba-tiba langsung masuk ke dalam begini kaget, nasi bakar yang masuk pagi-pagi kan, nasi kuning kan, nasi campur masuk pagi-pagi kan, usus ke lambung nih deh kaget nanti. Ya jadi usahakan alas perut dulu toh. Alas perut dulu, minum air hangat dulu, air putih dulu diminum. Ya baru udah makanlah kalian ya gengs ya. So, itu aja dari Ronald, teman-teman produk. Karena tadi kita baru bahas tren foto 80-an nih. Ronald punya satu musisi atau satu penyanyi yang dia punya lagu ini dia punya lagu ini itu dibikin tahun 2024 ya lagu ini. 2024 lagu ini dibikin nih, teman-teman Pro 2. Lagu ini dibikin tahun 2024 tapi dia pakai nuansa-nuansa retro gitu, kayak dia membawa kita kembali ke zaman lampau gitu, teman-teman Pro 2. Dan lo suka sekali sama ini lagu nih, teman-teman Pro 2. So langsung aja kita bakal dengarkan bersama Chapel Rowan dengan Good Luck

Hot to go dari Chapel Rowan. And yep, teman-teman Pro 2, gimana vibes-nya, enak kan? Ya emang vibes 80-an gitu teman-teman Pro 2. Next, kita masih punya satu lagu. Ini kemarin baru baru rilis tahun 2026 nih teman-teman Pro 2, pakai gaya retro pop lagi nih teman-teman Pro 2, yang sudah pastinya kalian udah pernah denger ya gengs ya, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. By the way, lagu ini tuh dirilis pada 17 April 2026 di bawah label Gavin Records, dan pencipta lagunya sendiri ditulis oleh Olivia Rodrigo bersama Amy Allen dan produser De Negro. Pencapaian lagunya langsung ini ketika dirilis ini, Olivia emang langsung gak main-main nih. Olivia dalam hati, Olivia pasti bilang gini, jangan main gitu. Karena tanpa basa-basi, Olivia langsung nangkring di posisi satu tangga lagu Billboard Hot 100 dan juga Billboard Global 200. Emang ya, lip. Emang ya lu keren sih lu. Nah, serta juga dia merajai pemutaran di Spotify nih teman-teman Pro 2. Lagunya sendiri ini tuh mengisahkan perasaan gugup, kagum, campur aduk gitu saat mengalami kencan pertama dengan pria idaman gitu. Hingga merasa overthinking atau takut cerita karena ini berasa indah sekali gitu. Ini takut cerita indah itu hanya khayalan belaka aja teman-teman Pro 2. Nah, ini kayak dia pakai frasa atau hiperbola, kita bisa ya bilang ungkapan hiperbola gitu. Dia kan bilang drop dead ya kan, jadi bukan berarti secara harfiah atau literally mati gitu, enggak ya. Ini untuk menggambarkan rasa mual, pusing atau salah tingkah yang ekstrim gitu, karena terlalu gugup gitu. Biasa kalau orang barat bilang tuh butterfly in the stomach, nah cenah gitu. Nah, jadi seperti yang tadi Ronald bilang ya, dia nih pakai ada transisi gitu dari albumnya nih teman-teman Pro 2, dimana sebelumnya tuh Olivia kan penuh dengan cinta rock gitu. Nah, sekarang Olivia pindah lagi genrenya ke synthpop. Synthpop ini yang emang kita tahu genre yang meledak di tahun 80-an ya kan gengs ya. Dan juga dia bawakan juga chamber pop dan juga indie pop dengan sentuhan orkestra biola yang megah nih teman-teman Pro 2. Nah, terus kenapa nih tadi Ronald sandingkan dengan Chapel Rowan? Ronald, kalau misalnya kita dengar-dengar sepertinya Chapel Rowan sama Olivia Rodrigo nih ada beberapa musiknya yang similar gitu. Ada musiknya yang kayaknya kedengaran hampir sama gitu. Ya, coba kamu kalau dengar di Olivia Rodrigo punya di bagian sini nih, geng. Nah, ini agak masuk ya dengan HOTTOGO yang baru tadi kita dengar tuh. Kenapa bisa Ronald? Ya karena emang ya, produsernya Olivia Rodrigo dan juga Chapel Rowan ini sama gengs. Olivia Rodrigo dan Chapel Rowan ini adalah dua musisi pop sahabat dekat yang memiliki hubungan kerja yang erat di industri musik teman-teman Pro 2. Mereka basically punya produser yang sama, yaitu Ronaldo Simbiak. Enggak ya. Produser mereka sama ya. Keduanya terhubung lewat produser Dan Negro. Dan sama-sama dikatakan Olivia dan Chapel bahwa Dan Negro ini adalah penyelamat mereka dan satu orang yang bisa menerima karya-karya mereka yang kedengaran ambigu gitu ketika baru terjun di dunia musik gitu. Karena Ronald basically juga sudah pernah nonton mereka punya interview-interview atau pada saat mereka menang Grammy Awards, teman-teman Pro 2 mereka pasti akan mention Dan Negro. Dan menurut Ronald tuh hal yang sangat wajar gitu, kecuali Thank You Beyonce ya. Ya, ini keduanya ini mulai bekerja dengan Dan Negro. Kalau Olivia Rodrigo ini bekerja dengan Dan Negro ini dari tahun 2020 dan kemudian memperkenalkan Chapel Rowan ini kepada Dan Negro teman-teman Pro 2. Nah, untuk vokal latar, nah Chapel Rowan juga ini pernah mengisi loh vokal latarnya untuk beberapa lagunya Olivia Rodrigo di album keduanya yang bertajuk Guts. Ya, itu Ronald dengar sih di lagu yang dong mau pakai jadikan ini, apa dia nama nih, back sound untuk film The Hunger Games, apa The Song of the Ballad kah, itulah pokoknya. Nah, itu kan Olivia ada sempat nyanyi dia punya lagu yang itu, you can catch me now,
higher than the hole that you brought down. Nah, dia kan punya lagu itu. Toh itu kan bisa dengar Chapel Round dia punya suara latar di mana. Chapel Round ini kalau belting guys memang nggak kaleng-kaleng sih. Emang dia dengan Olivia kalau memang di compare tuh menurut Ronald sih duo yang memang duo maut banget sih teman-teman Pro 2. Nah, fun fact-nya lagi bahwa Chapel Round ini pernah menjadi penampil atau artis pembuka di opening act untuk konser turnya Olivia Rodrigo. Chapel ini dia bawakan, dia lagu itu Hot to Go yang tadi Ronald putar tuh gengs, dan dia bernyanyi sama-sama dengan Olivia Rodrigo gengs. Keren ya gengs ya. Nah, dan baru-baru ini juga, baru-baru nih teman-teman Pro 2, Olivia ini menggandeng Chapel Round sebagai bagian dari jajaran penampil di Festival Musik Khusus Wanita atau Daisy Chain Fields, teman-teman Pro 2. Dan ini satu hal yang Ronald paling paling kagum nih sama Olivia Rodrigo nih teman-teman Prodo. Mungkin kemarin tuh kalian ada yang miss sama informasi ini teman-teman Prodo, atau ada yang belum dengar sama sekali tentang informasi. Padahal informasi ini tuh aduh sangat bikin Ronald tuh tambah jatuh cinta sekali sama Olivia Rodrigo kak coklat.

Nah gengs, jadi basically Desi Chainsfield yang tadi berwajah Ronald baca nih teman-teman Pro 2, ini merupakan salah satu konser bertajuk penggalangan, astaga Ronald, jauh sekali, minta maaf guys ya, salah itu salah bahasa. Penggalangan dana nih teman-teman Pro 2. So basically baru-baru ini Daisy Chain Festival tampil dan di situ didirikan sendiri langsung oleh siapa kamu tahu? Oleh Olivia Rodrigo, penyanyi pop berusia 23 tahun, guys. Dia yang mendirikan sebuah festival musik. Dan festival ramah perempuan atau Women Lead ini diselenggarakan pertama kali pada 29 Agustus 2026. Literally beberapa hari yang lalu lah teman-teman Pro 2, seminggu yang lalu lah kalau kita boleh hitung, seminggu lebih. Nah ini berlangsung di Great Park, Irvine, California, Amerika Serikat. Terinspirasi dari pergelaran legendaris Lilith Fair pada tahun 1990-an nih teman-teman Pro 2. Nah festival satu hari ini menjadi sorotan dunia gengs. Kenapa? Ini bukan hanya sekedar penampilan musisi-musisi yang tampil atau grup-grup musisi perempuan yang tampil dengan female line up atau vokalis utama perempuan yang menggelegar dan ditunggu-tunggu oleh perempuan. Tidak gengs, tiket festival Daisy Chain Fields ini terjual habis dalam waktu singkat dan hasil penjualan tiket ini sukses mengumpulkan dana sebesar berapa kamu tahu? 10 juta US dollar teman-teman Pro 2. Bentar, saya harus tanya juga. 10 juta US berapa rupiah ya? Bentar, untuk orang cari dulu. Soalnya nih belum tahu ini berapa rupiah nih kalau misalnya dijumlahkan nih. Ya kalau misalnya 10 juta dolar dirupiahkan ke Indonesia berarti 175,3 miliar rupiah, gengs. Dan jumlah ini kemudian digandakan lagi oleh Melinda Friends Grades melalui organisasinya yaitu Pivotal Ventures teman-teman Pro 2. Sehingga total dana ini mencapai 20 juta US dollar atau berarti sekitar 354 miliar rupiah. Nah, terus yang bikin ini semakin besar lagi apa Ronald? Apa yang membuat ini semakin disoroti oleh dunia nih? Oke, okay, jadi basically Daisy Chains Fields ini tidak hanya mengumpulkan dana yang begitu besar ini teman-teman Pro 2 dan juga tidak hanya diisi oleh artis-artis wanita terkenal di dunia teman-teman Pro 2, tetapi ini memiliki misi sosial yang berdampak 100% keuntungan bersih dari festival ini didonasikan ke 10 organisasi non-profit yang berfokus pada hak-hak perempuan, keadilan gender, dan layanan kesehatan reproduksi termasuk Planned Parenthood dan juga Center for Reproductive Rights teman-teman Pro 2. Keren gak sih?

Nah, jadi seluruh apa seluruh hasil hasil penjualan tiket ya, bahkan juga sempat tadi digandakan oleh Melinda French Grades melalui organisasinya ya kan, gengsi mencapai sampai 350 miliar rupiah ya kalau dirupiahkan ya, atau 20 juta dolar nih teman-teman Pro 2. Nah, ini semuanya dikasihkan atau dibagikan kepada 10 organisasi non-profit yang berfokus pada hak-hak perempuan, keadilan gender, dan juga layanan kesehatan reproduksi, termasuk Planned Parenthood. Ya, jadi Planned Parenthood ini apa, Ronald? Planned Parenthood ini organisasi yang membantu pasangan yang ingin membangun bahtera rumah tangga begitu cenah. Istilahnya tuh kayak macam, kalau misalnya kan baru pacaran, mau serius nih, kalian bisa ikut Planned Parenthood ini gitu. Nah, salah satu organisasi yang dibantu oleh Olivia Rodrigo adalah Planned Parenthood ini, teman-teman Pro 2. Dan betul orang sini, aduh, Olivia, ini maksudnya sudah kayak malaikat sekali gitu. Tersentuh, guys. Tersentuh sama Olivia nih. Keren sih. Ya, tidak hanya memang musik-musiknya memang menyatukan orang biasanya ya kan, gengsi menyatukan orang-orang galau dari berbagai belahan dunia ini. Tapi sifatnya memang humble sampai sekarang tuh, membuat Ronald tuh memang tidak bisa terlepas nih telinga nih, pasang headset dengar lagunya terus nih teman-teman produk, karena saking enak dan jujur gitu Olivia kalau misalnya dia buat lagu ya kan, gengsi. Jadi nggak heran sih kalau misalnya Olivia tuh tetap on the top gitu. Oke, kita selesaikan dulu. Dia punya lagu Drop Dead dengan nuansa retro popnya juga nih, teman-teman Pro 2. Dilanjutkan dengan dia punya satu single juga, teman-teman Pro 2, di album You Simply Deserve For A Girl So In Love, ada The Cure, teman-teman Pro 2. Next on the line, we got Olivia Dean dengan Man I Need, yang juga mengusung tema 80-an juga nih, teman-teman Pro 2 ya. Gila ya, artis-artis penyanyi-penyanyi zaman sekarang tuh, mereka talenta tuh luar biasa banget gitu, gengs. Oke, dan semoga kalian semua pada terhibur ya, gengs ya, dengan lagu-lagu yang udah Ronald siapkan mengisi ruang dengar kita semua di pagi hari ini. So, tetap stay tune, masih stay bareng Ronald menemani kamu semua di Spada 9 lagi. Selamat pagi teman Pro 2, masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM, Nabire, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Explode FM. Explode FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Explode FM. Stay tuned on Explode FM.
1: Teman terbaik kamu.

di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro
2: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi